0: ane pinangi ama menanci kana wadi legi kina nyucura angaju irumulai ki acur winaina
1: ani pinangi menancara menanci kina kakinyi ane menancarka ani pinangi menancara menanci kina kakinyi ane menancarka
0: irumulai ki acur winaina kweri wikinai
1: kakinyi ane menancarka
0: ane nyanyi orago ulu kini ane
1: kakinyi ane menancarka
0: irumulai ki acur winaina kweri wikinai kabi winancara
1: ane pinanyi winancara winanci kina
0: ane api kala mekina kala kanya kani pinanya winancara winanci kina
1: ane pinanyi winancara winanci
0: kina ane kini halaba ane pinanyi api winanci kana.